Kasujara, orang depan mana korang go resap cak resap mukhnar cakha. Akas puni agor tala, awalin lagi no paykya tinini horni kogburak panda. Jatuhana horka ham.